berjur dos, entah di cara sosial hal ini, perjalanan saya, ya, sanjai di dole, cangtung wala, kau sumju zangas, tapi dia sumi orang, tapi rezeki ni semua agak bace, tapi ini dalam kap de, mungkin di tempat si, siayi, cakap tempat di tengah bo, saya ujur ini, tapi kerja cila nanti, siayi penang singi, dalam kap tu si na, mungkin gelang domzang si, anjur itu si tu, cuma nyamsha nama kap la. An pemain sih ne, lagu cikla, cangkuk diri kanker, lagu simpe, ane rasik tine, ane tamgan tu cine, an gelong la, yang la kurang nyamdo, an tijur cakwa cegus, yang la tamgan gondam tu tak bagi, radisoros, an tiang mina, an cangkuk diri kanker, ane turunans, ane ben uzur jam dini siwe kabla, ane gelong ke sambala, tak pemain deh la tijur ni dah wad. Cuba ini, ane ni dombasoni ni mik cuma suci orang sari. Tapi hari sana, sorjo ini mik dengan orang jure sya. Tapi kalau cang kokde kang de tuai na, tapi ni baca cuma tu sana. Ane cang de tuai, ane cang tuai jela, ane kalau rasa ni, ane gunakan tu tasha ber radio sya. Ane nang tu ya tu ni pernah jela cakap yang che, ane ni ni tu cuma. Tak maju dulu, cang tu ni yanggu aja. Ani sange saja tu dek, kanan kan wala. Cang tu ni, apa kunci cawan ini? Cajis siapa cang yang pangwar cias? Oh, tak dulu sumiyor. Tak cuci ni mi kor dulu dek cie. Tak cang lagi. An jizo lah ni je, yoga kor. Tak duduk je siwe ina. Tak cang macam saya dale cang lagi. Ani raro ke je lah. Ani rasa ke dulu. Ani semua kejo jawatan. Ani tomba cimze lah. Semua itu dah siap, cuba jep. Anu deh cah ni memang boleh senang deh. Anu ciri org itu nam tang. Anu si deh lah macam tu gaya beri. Yang cara tu gaya jesu. Anu mungkin kasih ane. Anu cuma nala login tang. Anu cium deh cah ni. Anu nyawa tu mampu langgi gaya beri. Anu dah nangsing ke cara la langsung kasih ane. Anu cara tu itu di mana berkapla, cuma jep, cuma jep. Ciri beri tu deh. Dah, anu tu tunggu su gaya beri. An kita cawang cara la dosong tongga ba jumeh to an cara tunga kabelan lega mevchen tiju thola tunggu yudang ane cara tunga jela cang tunggu jela ane subola naza demi yungu yudang lujong yerce lujong bu jewangi ane lega cima duwe neju nusu yungu yudeh an cizo nala cara tunga tiga mangbo yudeh na. Anjir zat itu benjo yerja tuju, ane kahwin cangre. Tapi seorang dia di coda beri kanda sih le yang niya, cangre tuju ni tuju lega la, tuju tunggu ibe dat dulu songza, anjir zat la cungge cumbu lagi orba. An kita cangre an cinta sih le caca naya bena nangi palat cangre tunggu sih ina, an dia nyawa mampu nunggu tuga. Korang rasa di santa da budu cula, kongdo de nyedung tang. An nangi cila cakap cakap, an bende kesukian yang balik dene, an cintan di cukup dengan saya, an lorong juga yang hadu datang, an lida sembuh kanya lah dene, an putu putu dengan saya, cungcung kame canggah dah, an thama ni dah tunggu dengan dah, an bumi ini nangdu jisim mada lah cek, mesin yang tu cuit dengan dah, cakap juga, tapi mesin mago bahasa ni kincir, an jizo nang cintan dengan dia, kerja mawa. Tetapi anda juga yang jadi rumah di mana tu, cahaya beri. Kita semua sudah di cara gagal nama telah cipta juga kandang ini kita mampu dengan juga antara gagal nama telah jauh juga cara yang dengan kita kerja mesra tunggu tu. Jadi cara gagal nama yang ini legung surut tu, anda juga mampu sih juga yang ada. Tapi mana tu sih na? Tetapi cara gagal nama Lazat khasnya ni, ane tinggal di Changra Zongge di Zhuoshan ni, kongin lende. Ane kandar Changra Ganggo di Kongju di, nanggi meba, sengai cengsai tarre. Ane lihat sebersihla, ane Changra Ganggo nanggi lazat bermang bersih, ane Changra Zongge di le, yari. Ane cikni Changra Tongpan ni, sih lazat ye, ni di le konyu. Ane Changra Chunle Tongju di, jizo sih gangnya songza, ane mumang rang ni teh dolar legun. Nang gugur tu sambil tu. Ani ngalu sasho nane tu tensa tanah hilguri cahsin sih tu. Tinggal arah tonggeng tu, yeba terser cahsin gil lega cegen kau mampus tu munda arah tong tu. Cina korang tu cimdan lah, kau mampus suri betul. Anu le songzang kau kat